0: Ay, se llama Queridas de Amor.
1: Yo escucho Olímpica.
2: Olímpica.
0: Dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari,